0: your preferred wholesome radio.
1: So apade ni adamasingba ni gbogbo awo bi yan pada patapata adamasingba la ti pade ta se meeting enjoy leyin